0: Andi zine sawo zidaba Afande nebu wangu wata mugasibi juki datuna abinyu miengera
1: Hey.
0: Ya ngamba bantu baba tamide nga beba sete baba ako Owaye Otambude tambude muka awo Egwanga likuulira egwanga likuulira
1: Nino kuwa ground wenyini
0: Mpulira bibyo gwayogera Bakuulira Saidi chawo Abana bakomyewo
1: Aya,
0: Lekanawe.

nani bie bie mkubie njagaro kumanyo denga buno webuti Bampita DJ JB Newe ni wanga siri wa mbaka mbanga di disco ya kubanga paka kejienge Wewe Baso gambo tia Kupera kani

simu tena mvinyo ulikushenda musamba kasakali musatufa mwemefu radio simu mploko menunje dembe kumanya lukutekeda kubogwa simba mploko menunje dembe ubisibuka toshawa wangwa wendunoyo atenga baluba kugama tiba yingi deona mutima na bideo kufa wali rugala nibagama tino wangwa nenono baze kubisitula atenyo mga baita mwemi uruganda kubogwa simu mploko menunje dembe nunanta unikamu kari kwa chitwe chitambla kwa chitwe chiri oyu umlangi la bitanu kumi nanya ulira gwae

Sibute revenue ochali kushenda musanvu akasirisa kalimu satu femwe mwe radio simi programe nuje dembe mulembe kwa kukola DJ Chikofida kalimba kukawuli dibu nuje president wa Kamuta haka kuwade nenga kubila wano kubogola simba nenga walu wano umami bade cheyune haka minti haka imbako lubanga kawaleza kwenye nyonyonyo haba wali uli bombo nkoko njenu timuli mtia mwena haba uzi za kwenye pita nyombi ugambutia ubanga ulibulu nyo chikola makuluma nyo wali ekasana kupida ntinu uliotia ublambugama utia ubanga ulibulu nyo chikumunyumila nyonyonyonyo Ewe tufa yonja lobanga tukuza kwenyo kujajabata Jajabata ugambo utia Awe kagoma tukutumide kwenye mtu janja waze Tukubuza kwenye wabalu kufira kumkuru kwa lukwa simi Kwa kumenuje dembeye chochinene nyonyonyo Atera gambi ntino Na yaya galo kubanga abuza kwenye abantu wabali sayidi zeri Chivuga nti chivuga muli mutia mwena mwena mwena mwena Kushingida dada kabuza kwenye uko mkuru walu sansa John Ntino ugambo uta No mkuru zirime ya ntumwe walu kubira kumkuru walu kwa sime Proko menu nje dembe Mkuru mwingu Nti uyuta uvangu libulu nyochi mkorela ama kuru maanjinyo Ngamba jajabata Kwa tupu hausubudu kula pikanga bagamba Sayidi zeri chivuga Hei wali mchirangira kale bwatu basobodo kulabikanga abanyonyola nti mwebali de daladala okubera ku kwa lugula sima nga mudugida rudigida lwelule nyine yeyo bata wali kagoma bwatu bagambye ne yenga gamenti ne mama bata na yenyine amtumide kwenyo era ambuzi za kwenyo nyine dada mzee sanyonjo wali enkokonje rubombo ogambota hawamu no mchala na raiso yenga mchala no iso wali wana gamenti no mchala no raiso mungambide kono ntino abantu bona bona bona abedira olugave wali ubaitibwa okujja mukumanyigana wali kaganda Uganda unu inakuzumizi ngina kubanga nzikuwa wanawalari kanga azibuse Nyaga mantino nategeza kwenye Bona abagave bona Naba ina mkwano kubagave awamu naba wasayo Oba naba fombirwayo Echono chikulu nyonyo ni daladala timuje Mchala na chitende ni makubuza kwenye Atera ni mchala Mchala Sise nechijoba wali machindie Mchana nechitende bagami tino wali ensanji Atenga kutadeye jajona juma Wali butambla uwaba chala Tino ugambu uta ublamu usango uta Chichikulu nyo wakubuzi ublamu usango uta Neboba tisikuli la udambulu unji Ntijebuli eno Nagama ti mampere Akaimba ka nakalembe Nakalembe ubeka kubula umampere Tufune sente Bonambulina nika tusuke nakana Akali okumpi kano Na kugama tipo bosa bika sabe Tuka kubako katono lobu kuloko lobu de